Nikitoa nine tsawel tsawel tsawel Wich ognel ne mowa in tlak tipak An mochipa tlak tipak tipak Sama chika yeknikan

Nikitoa nine tsawel tsawel tsawel Wix ognel ne moa in tlak tipak tipak An mochipa tlak tipak tipak Sama chika yeknikan